Ai, ama tama tika inanga pena, atau tola te wala tala tutupu kua. Mai ki ke whakaronga nongo kia ke whahi tapu nei. Mai alau toru ia ko inangaro whakaafi. Mua tanpure o sisipia foki ni mohale mkarei. Tō tai whakau e ke he kua longona I wharu e tau tala tutupu ne kua. Hai ai ke he hatau toru. Motu nei ko New Zealand I kai mua wei atu ke hata, tora motu mori ko ni wei. Pia me ni wei, anei ne whaifu kanangonongo tūmau mai a koe kia I mamata kainaku.

Moko mai toa e mga haumatamata kai nanga ke mawehe atua iau kai matutaki atu e loana peni en hatau tūru atu whakaroanga ke rata ia mai whae te pune I whakau e waitulau ham tūru whakanangonongo mai ke hatau tūra reo taongo kamata mai ni ke he mga hau parela ini a fi hoko mai ke te mga hau nei ke anono fom tūru mai munuina tūriu atu tūru ke frewe ia ke whae te puka hau tūru inda hekanene mawehe atu ke anono fua.